0: Iu adanyinsera muna provinsia Tete makauno pana pia na ukwana pipi makumatatu na piwiri adabariwa nyumba zongumi za kusinasiana tangwe kulekeshwa bere mwakhasa. Kulekeshwa bere ndi tangwe kuti azinji anyakubala panango adzade asagwandirira na piana mbapa asankaka wakugula. Mbozi mwakulakula nenda pia ungumi wa mbumba kuchikisho nyumba zongumi muno provinsia Tete unundi Euclides Alexandre alopo kwecha kuti kulesisa na maka adamala kadalimbiwa anapiana kukwana madzana masere na maku manumwe na atantatu adanyenshira tangwe kulekeshwa bere mankhasa pa anapiana kukwana pikwi maku mashano na pishano na madzana mawiri adabaliwa muno provinsia Tete. Alexandre atonya kuma distritu ya Tsangano, Shangara, Angonia na Mwatizi ninga kunalembwa mkanzo kawiri kawiri wa akumbwani kulekeshwa bere mwankhasa anango mbaferatu. Is zikali mphangwa za nchisena.
1: Omferatu takupatsirani nkhani za nchisena kushokera kuno ku Radio Mosambiki Tete. Iyayi tatere musotu ndithu amenewa ndi mapeto ankhani ndizoonjezerapo.

apa makina apa kali Clayton Banda ina uchila bendi eto mawachi zimasi nigashirile mwina yae obosa kuti bye ciao.

0: Tabva kuti imwe muri paukhaziba popano kuti kulodwa komwe mudachita komweko kunyakadesha muchidzabwera pano mudadziwa kuti abayanu akhanakale akazanango ayayi mukhondo kuti ndimwe mweka
1: na dabu mwadandilulapa adandiudzatinano nakazi kale ini namaloma kuti ini ndifuna kulodwa ndidayita kuti ndikakhala basi pabodzipo ndadzaludwa nchibwera kuno dzakhala kwa iri yangu
0: koku
1: makuti ini ndifuna kulodwa ndidayita kuti

0: Mingus, gona kutalera moto. Alikalikiliki, maganizo, akumanga, masubi, makumatatu, anyumba za mafunsiro, kuma distritu matatu, a província ya Sofala, zonsene Mhangwa, na Jokisombe.
1: Masala kupringa na makumatatu, akufunzira maboko, alikumangwa zizunu nkati maini província Sofala. Zwana kutimutu zenezo, zilikumangwa nkati mafunzira maboko, alikumangwa.